0: pampana penzeni bala kondono kondo da fana non de ke luka ketengo bichikuna buka pampana penzeni bala kondono ku munga sosi boy gochita na yo terna yo sur la merveille mais bala aussi dalle menin dro ko sikan tinta wa bia fresco do rendez bon ka kemen ko sikan sa onan tse kana poko si
1: jete ya mapela zoto mike kasi bon konote ezanga